yainga ngasi dhatu iphataba apat apum tilgilaina mitna puka ba unsa gilaina lokna singbada sizinai pukna badasu yengang sizna bakanai

yaingang magup thabagi maikhu natonda chingsilaga natondagi nabdin oro oro tahan badasu hakchangda kanaba fangi loinana nakonglaikhul thongbada yaingang magup saruk ama physically saruk kun ohelaga maikhuna nakongda kamshinbada laikhul fan bangami matang asida ngasi gi sida hidakta thamjaba yengang gi kanabasing ningsing jaba loijare

0: Bima, Bimo, kau kelone, kau itu orang bagai jabo, sanu ayat lebro, hing dah sulu, paku dah sukui,
1: Ima, aku koksi, irum lumba madam tawi, as hai ning basu pukti, isha si sune, pangsu okta sokta,
0: adu di, doktor amada cakalaga, yang tok lu beti kamdau ba,
1: ha, ya ni dah, kasih tau roy. Adam pajakin. Eh, hoga lagi, Ima.
0: Hoga lo.
1: Ima,
0: kai do lagi.
1: Lukrabi majagi pun si hai basi. Yam toli ko, Ima.
0: Ima ki bi, Ima.
1: Wahi kudingi. Lukrabi maja. Ay, taba da yam wa, Ima.
0: Ima, so. No, no, Lukra, oi hore. Ado, iman oi ning dena oi bide na te dana.
1: Hai se sonoi chachi de.
0: Wahi pamne. Lukra bi maza buna lukra bi maza. Kari bu chong ngai lei bage. Kari su khalu ne chachi de.
1: Ado ima. Baba du bu. Mathau garam na lei khide ba. Ong ta hai bi oi ma.
0: Asu koi ba matam se. No ta suang lak traga. Wang du bu. Isa na ingonda,
1: Ima, ay masih di tamkang ning Ima.
0: Wang duna, Ima agit tamoy da kang hudana. Say tiang ama pibagong. Adubo, Ima hay da kitaro.
1: Ima,
0: nang na angang uhiri nga giwarini. Isa agi babado, mabuk mapaw, iham na tapi. Jung piran cahna pasi,
1: Ima
0: ni sah de. Ma ay nung si cahna na nung mutasu kanha sauna betul de. Yung pamin nerki. Aduh, kang hodan tan tiya balai na blood cancer na narki.
1: Kari apa? Blood cancer.
0: Na pagi thawai tebu kan mangam labadi hai de. Arey bulan tum, ipa ham dengi yorup sana lupa likun, om nama kai tuh hunaki. Aduh makan bangam dana, ima icabut tadok lam laga,
1: ima ngasih ima ne luka oyo betenatena, imungi pibam so sok cilaki, wang cibu. Kali ini jadi Ima dok, Ima,
0: nanggi bapa na, arui bagi matam lab, Ima icabu yang tu na, mamit ani dagi, pigi irat cinta, sangtru yang laga, mamit ani do, tak na uisin,
1: Ima, yare. Yare ma, what is it? Tuasi.
0: Ngasih kita ibang pansi dah. Isa lagi ning betung deh, hai besok. Ima, kang dah benar kang. Aduh, karam dah no. Ini isa lagi ning betungan gak tahu riba sih.
1: Yare ma, tuasi kau dorang ke? Maka taruh kunci ma.
0: Ima na hai gak dapat apa mama na. Nah, sabu nupi ni hai besi, kakau padeku. Matam pun nama tak kongtang hayu. Yang sin bina ba, nukna bina ba, migi masing diyami bima. Asui betubu kumai uina yang bina ba wat tabani. Taibang pambak asida, kau gunukui bima.

0: Pabung.
1: Hey, singkai.
0: Yau jere.
1: Sawo sawo sawo. Pamu ni pamu ni.
0: Ni ro.
1: Pamu pamu.
0: Chong chong lo.
2: Hoi.
1: Ibe mo sira ngam de hairi sha.
0: Mani pabung.
1: Kari thong na ba.
0: Aiga lu ne tin jabani.
1: Oh. Kange kange. Ipa kange. Noi pabung du bo kam da uri ke na.
0: Dum le ri hai tare pabung.
1: Hei marup tu asumba pam ja khraba marup ni. Retire oi ra bani na khara koma mani. Ipa gi doctor gi sin pam jidi patha hung khang banna te da sin kai.
0: Du bu di pabung miyam gi service hai tare dana.
1: Hoi hoi. Ai so ipa so dum ne khalli bani. Pare imung manung gi wari si yam sangi. Ona sasi. Yang kita bangai ni bermaya amse.
0: Mulai dana. Yang lagi
1: bermaya. Oh, bermaya amse. Bermaya amse yang maga hospital dah ipa si am sian kita orang ni.
0: Oh, aduhdi. Aduhdi papa.
1: Ibe ma. Lao. Si. Si dah kakalu. Tap nak kakalu aduh ke hip. Hip boleh.
0: Ni lo. Tap nak hip. Kakalu ni.
2: Ya ni ko.
1: Ipa. Mit tu yang ke. Nangi kuk tu leng dana na. Mit ngak tana. Yet tamu, oi tamu yang o ko. Saya ahamada, yet lom tu wain yang o. Yare. Oi tamu yang o. Yare. Kain, lay duung ta ting tok siya. Yare. Kut tumata ke yang ke na, kut duung ta thangkalo. Yare. Tap na hukat lo, aduk kumtaro.
0: Yadra. Auta no
2: kumtaro. Jarni.
1: Pam. Warishasi. Ibe magi nungai tabu sungdu ipada hayo. Kari nungai
2: tabu. Doctor, aigi kokse. Ayamba matamda, dum lumi.
1: Kari gumbada, yan mangba, mitandan paiba, lok kang kukuba, haksang nungai tabu, isok ta sok tabu.
2: Doctor. Yaui, pemno makto, loin tawi.
0: Pabung, magi sibu.
1: Tias kara tok si, singkai. Tias kara tok bedar karu ayani. Ai iye. Masih tias sing si, atau bedar tok tok. Kuring koi payko. Aduga result tu hek pang maga. Ipai samu unasi, kanasi. Ado ibe ma, ida kara susah si. Yang mana tu, orang kata ni. Nabe hendel lakta naba, hendaki panggal kengkat naba, potha naba. Aduga sabcawe hidak ti result panggaga thase wako. Adu main toksi. Adu ibe ma, wam taka. Ibe ma ge, ana abah uruk pasai, kayang kui re.
2: Tha ummari di sure.
1: Tha ummari. Kui na kange. Ana abah tiye kangjen duna kak thamoi dabani. Kajik tang nungai rukta baga, akangai tanadana hidalang tak caraga anabado laksil lho gudabani. Masama tantana pajarakani hai dana thokchadana lai thokwase yampatte. Panaluba anabu oirabarsu, nganna layang haurabati phabgi changju wangi dana.
0: Hoi, pabung.
1: Aduni singkai makha tarakpade TSK resulto phangaga tanasi. Adudadi ibeamasi yoruktrasi yare dana thandala.
0: Hoi, pabung. Aduh di,
1: yoro.
0: Pemung P oi na C, si kacang.
1: Singkai. Nung ipa ada sahun apa tabuk tawarkan one. Apcil. Yoro.
0: Sorry pemung.
1: Yoro.
0: Yang jere pemung.
1: Yoro.

0: Niru, kari, kaino, kaino nang ngangi tu bah, kaido lagi, kaino ba, nang ngangi tu bah, aisyibu nang kekanano, ha, ibani si amat natra, aina nabu nungsi jaru badugi, angam mamatin kitang, pang basibu kaido lagi ba,
1: singkai, nak puting na jaru ba, aisy, kaya dalai ba.
0: Niru,
1: nahan mukim ma pukta, ini kerja apa bah tabak tau jeru bana, handuk ma pukta, nang butiak najeri bano.
0: Punamaksi, nungsi bana, nungsi bi ama kita mak topam topai tau tu natrane, ha, ini nang bu thamun siang nang nungsi jeru bagi kudam ni si natro.
1: Ay, sige ni hai bagi sing na ba matalay tre. Nang na igi damak, taw na panale piri, kalu bata.
0: Adam na, taw na ligi damni. Taw na ligi damni kayo. Ay, liri si di, matam pam na magta, nang itaw na, ay na pito ni.
1: Jinkay.
0: Ay, liri si di, nang chok tabi yate ko niro. Chok tabi yate.
1: Ado, wahama su hangi ni.
0: Kaino, hangu.
1: Iwani ke pantung di.
0: Pantung. Matam nadum pura kedap lere tu bu.
1: Nangina nata leng dana lajaraka. Pungning pena seba tau jaraka. Nangila mancing jaba tu bu. Pangkidra nai bu.
0: Niru, kaino, aduki matam su. Soi dengan laki ni, anang potar lagi orang alteng, hita lagi raba.
1: Yani dah. Nang na inak tak lagi bapa kay, awab bukti, cuk tak baju lagi deh. Kang deh, kari geno, ayana nang bu asok nung siru riba.
0: Uang tu mak, aisyu, itan tang jari bani. Aina, namu suka amduk siluris. Aisyah hangjeri kan?
1: Anjadi, ibani mak mana reko?
0: Ima.
2: Si, niru si. Nak leh lepas ini, anak bayi tak mandi.
0: Oh, ima.
2: Nih dragan ane masak si, hektar sonte. Mati yang pang biba, gipang biba. Kerja tuh ini lah aku
0: ingat. Lak ni deh ma, luxury sini. Ada tahu-tahu i kap nabi, ti bagi centuk cincin, adu ki kerap dia tu macam cincin tu bayar oida ba. Donor ti bagi susu tu muah ba. Adu i kerap di stok tu tham tu bayar tu bani. Adu yani deh ma.
2: Ima aku ingat ini, kali mata kang mana tego. Icha agi laman dini pun si si dah. Ima icha ada tu tuan cincin lau rani.
0: Ma, adu main dia hebi noda. Ayi kai dorai tadi, si di anggam mending kerapan lepas si bo.
2: Ima isi agi di nahak si, minna ubah ishor mak ni, lah ini kanjeri.
0: Untuk ima, adukumawadi, hai bino tadi mana, adu di ima lah bani na, ayi doktor orang tu unerugi ke?
2: Hoi, icha nanti nadi.
0: Niru, ayi, untuk tuh ke?
2: Hoi, jalan.
0: Potar muka?

Matangda lo kachari, dakfam film asidagi Pusparani ginaitom khonjolda Bimol Fibona sairingba sairangbana afa.

0: हेलो हेलो,
1: हेलो, गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून। कनावे बीरबनो मिंगले फोन खंग जगे।
1: म्यूजिक का माले मैम आई खुराई दिगी रोमा बती ने मैम।
0: होय रोमावती ngasi sumuk theng na jare taram dok chari kari wafam pukhat pi gani haibio
1: niem bu lam na iko on a kulum jari
0: hoy taram dok chari som bu su kwa
1: na sai gi garma do niem
0: hoy
1: aduki matik phajaba dagi na athlai ba niam da ni se spi ba ya ba lilamani haina ai gi wakhlon de ti thamjage Lilado, the climatic Pajagari name Tarigi, who in the nine deba, the Gi, Okigi, Punsiamaka, and Bukitamakta, Tamoy Jauna, Matin Pang Biraga, Katuk Pihibido. The climatic Pazay, Madame Adoki, Punsize, Laya Kano Punsize, Waravani, Hidena Punsibu Punsina, Awaba Pi, the D, Langani, Sumoy, Adoga, see, I know, Wariana.
0: Achumba Magniko, Roma Batina, so Pongo Pirakli, a quiggy, Punsti say, Gamkai late, Luibanai de Hibadone, Somna Pongo Piba Gum, Nungaiba, Nungaide, Nakanba de Gisu, Nungaiba Kayama, Suleram Dorine, Aina Mawari, Hidden a Lady Sisu, Enguin de Gihena, Waba Masule Dune, Adumapu, Wakalon Hibasida Luina Lady, Hibani, Somna Pongo Pirazisu, Adokimatik Chome, Haina Kanje Luina, Nasige, Quiggy, Sanduk Chakriba. Lila, I coina my social media the su mayamna adumak viral chatkiba mayamna koidana tabi by kwegi clips tagat pamatam da kwegi lejeriba official page kay dagi tagat pamatam da mayamna dukimatik appreciate to bi kiba lila masu uriko yam nungai jai roma bati
1: ai koi koi madam aduka tentang la madam ai wapam matang thamjege
0: thambiu thambiu
1: koi gi Nuksi jarwa koi gi marup ama manung matam sahaja nelayi hidawa masih kena ni koi gi Central Bank of India ada service tau jaram bani mana koi gi zero BNJ kimati koi gi pin besar laga kimati masih hangami mana nelayi hidawa je ya amna tang bani memang hidawong na marup si gi mapam dah ina tamoi sieng so ay kena tau laga awaba saya jadi hanya untuk segi aduga madam aku ini lagi hidupa matamda aku ini penunggu surat hidup saya aku ini surat lima saya lagi tapi imun juga awal nak suruh jawab sesuatu ni kami dah kita aku ini dress aku ini pilih bersihnya aku ini asin lagi tak dress sudah terlalu tiba lagi makeup pun kesendir apa sih seperti yang kita mulai jadi hidup di awal nak tahu imun juga saya hidup matamda dress tu yang kita yang nak nuai jadi bahawa aku ini usuk kumla ada kita aku ini kumong kumla orang kat disori aduk kumla jadi soi doktor pun nak kerja bahawa awal tarbi mungkin dah aku ini awal tu gigi kena syar jadi macam wahan fuksi lah yang bijir lah karena aku mama punya aku ini kena tahu orang dah cipta orang dah listrik macam macam jadi laga lapa tu kita nuai jadi aduk yang jadi Aina mungkin mati orang orang su hafid wahyam ni dalam syarat tu juga awal lagi kuisan ya apa laki versus tiba macam jadi jesse kalau khandar ga kuisan tiba lagi kuisan nipi kira macam nipi lagi.

0: yang pergi.
1: Memang.
0: Bukan lebih itu bu.
1: Memang.
0: Kau lagi angang selam bersih.
1: Ipa isyari pun si boleh kata anda nanti na. Ngasi ipa isyari wari bersih. Ati kena harus nanti. Tu, si injina kamu gilai nabi.
0: Ah, angkat lengan biramu.
1: Memang.
0: Ayah sah semjeru kiki.
1: Memang.
0: Papa, angang cepat tiang kerani. Papa nama kita.
1: Oh, pare. Ai isu tu tin biru ke? Isu kita mama puai lagi bersih. Ai tin luge, tin luge. Isu tin luge ko, ai tin luge. Ai, Bema, aduh kau ipana hai kita berdi. Lingi mahudi hidak tharga paki bersih ay. Aduh kau taibang migi mahudi hidak tharga kak tharoi ko Bema. Ipa isagi matang wali isu kita mai ingki kita berdi ko. Ai, nang ipana hai tu kau gunu nang cek cek luge Bema.
0: Kali tak pi ke deba? Nang na, ayi kadir kene hanya kali bodoh, thado. Ayi na, kan hagi mampam dekari. Mahag ayi puru bini. Nahang na, nasiagi uji bukhara gida maktelung nam tau duna. Panah bohneri bagi puru bodoh. Ngasih di, nahag kilung nam langat thu duna. Angau bahaya bodoh oire. Masih nahag kang deh hagi duri bera. Nang na angli bodoga. Ayi ke kari meri leh nabagi. Nang gido, mi ona nunggu deba mali. Ayi di. Kan aku semua orang kibal itu na, sok na pel tau ba, leh sabi na hang na, kan sulai tu na nasagi ijat pu, matu masalah ibu ibu ribu gigi, awang bu pembukalak tu na kudum cina bu hena badagi, ngasih di, aygi munga dukari ure, na kang bangam raho, nang, nasaka kekhalaga, nang na wang angli, aybo sum tau rambo, kalau menupi ibu na, leh sah na mama ini bayau pergi, nang ina puru ribu gida ma. Mabuk sel patra bus cingkai na, aygi pun si buasi ohen kibeni. Puna mak ojna su, mahak se, aygi purui bni. Hayo, nahak ya pamba, sana, lupa, sel, aini loine pigen. Aduh gun nahak, mahak tiwa kali thado kata bni. Se, nahak ya pamba pesa.
2: Yare, pesa dom dah cimbiu. Nang si, nupi ni ko, nupi gi pun si bu, log mai dah hab lagi yon ba. Mama lpi dun lay be ya ba, posa ni kali bni nahak bu aina.
0: Aisyu nupi ni, nupi ibu ya wabadi. Aisyu loi nak kangi.
2: Kali,
0: nak nak kangi dapat cina puna mak. Aisyu loi nak kangi.
2: Ia sangsi na wajarak leba. Ima hisagi pun si ini. Ima hisagi pun si na. Atau pak anada so awa bapining de.
0: Nak kia dugu puk selda. Aisyu pel. Aduh, nak kina pam dagi. Aisyu puloi babudi. Pegi aku si anak nizari.
2: Bido ne hingzari ba. Ima isagi tungjenda, nak koi gida mak, ekoi lady ko hai dunia lepi ba. Ima isagi dulu lembuk paban.
1: Ipa gibe ma, isagi dama ipa na cok tok say. Nang na khan kan ba, lan dawa cuma na mai pa hebe dawa isane tay. Aduh ni, lan jero, lan dawa na ap mai pa puni koi be ma.
2: Ima,
1: pupu gita nen.
2: Pungwa,
1: lo. Nama aku ramulau.
0: Hoi bapu, ima, aisyah lu gigi ima.
1: Hey, si gigi nama si nanti ne.
0: Bapu,
1: manggil lembu nama si kurang mahai bni ne.
0: Kali, ma bu, aiyi ma.
2: Bunga, nang bapu na hari basi, siang mangak tni.
0: Ima,
2: nama.
0: Kanu, ima gigi bunga, hujik ti, isah gigi kariwat kani, ima lari basi di.
3: Kena gigi ma. Kerana ibu, ayo, nak kerana, ayo nak kerana.
1: Bukit Tanin,
3: ibu, mak kerana, ayo ibu, mak si kerana ibu, ayo si bu, ayo si bu nak kita bukti kita sahaja tempat ibu,
2: mak,
3: ayo ibu, ayo si bu nak kita bukti kita sahaja tempat,
2: mana,
3: tu pisir kerana ayo ibu.
2: Magitani, mani, nang di, ima na ibuk sa ma, ima gibuk to kisa ni ni ibuko.
3: Ano ka ima? Napis na ka ang yung wasek ka ni na ima. Pupo.
1: Magitani.
3: Nasyong ipuling na, kuy na ang dunalak po ang, wang doon ipaw ko. Ngasih deh, imam mak tidak tahu adun lagi bukan tuang ledeh pupu.